0: fun call dong.
1: Fun call dong.
2: Hah? Fun call? Apaan sih? Fun call.
0: Fox Uncle.
3: Gimana? Setelah dicek akhir bulan kemarin, pengeluaran akhirnya makin banyak atau makin bisa berhemat?

Mat. Kalau seandainya makin banyak, berarti mungkin cara menggunakan uangnya sekarang jauh lebih mudah ya. Karena Foxian saat ini di dunia digital itu udah gak perlu lagi bawa cash money, bener gak sih? Tapi ada orang juga ngerasa bahwa saat ini terbantu banget dengan adanya teknologi kris gitu kan. Tinggal tap, scan, terus juga masukin pin, selesai urusan. Tapi ada orang juga yang ngerasa bahwa, ah enggak deh, saya gak suka pakai kris, saya sukanya pakai tunai aja. Lebih berasa tuh ngeluarin duitnya. Nah, Fox on call kita pagi hari ini, Foxian, adalah kris. Bikin hidup itu jauh lebih mudah. Jadi, Foxian itu sebenarnya tipe dan juga tim yang mana? Apakah tim pengguna kris ya, atau tim pengguna cash tunai aja? Jadi setiap orang punya cara beda-beda dengan strategi yang beda-beda ya. Ada juga orang yang rasa bahwa semenjak ada kris, kita gak lagi mengeluarkan uang, kita cuma memindahkan angka. Saat udah bayar tunai, kita ngelihat uang berpindah dari dompet ke tangan penjual. Ada rasa kehilangan di sana yang akhirnya ngebuat kita berpikir dua kali untuk keluarin duit ya. Tapi begitu ada kris, tinggal scan, masukin pin, kelar urusan ya kan. Jadi rasa sakit kita saat mengeluarkan uang itu hampir hilang, Foxian. Jangan-jangan masalah kita bukan kurang penghasilan saat ini, tapi memang terlalu mudah untuk menghabiskan uang karena teknologi ini. Kira-kira Foxian tim yang mana? Joinan ditungguin, joinannya di 087 8784 kali 102.

0: Good Morning Foxian.
1: Kayon ngemoleh hang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwe ambusan ini yang terbeci.

0: Telinga Delawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.

Simply the Best Station, Voice of Sanga-Sanga. Foxian, jangan lupa sekali lagi Adrian mengingetin, ya kan? Pabrik Sanga-Sanga yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88, Desa Bakbakan, sekarang itu sudah mengeluarkan yang namanya Sanga-Sanga Klasik dan juga Sanga-Sanga Ultimate produk dengan racikan yang lebih ultimate, Foxian. Tapi tetap ya, waspada tetap yang namanya produk palsu, karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya, sekarang juga udah ada produk terbaru dari Sanga-Sanga, yaitu minyak gatalin. Jadi ini solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit, Foxian. Jadi untuk memastikan keaslian produk dan juga informasi harga resmi, Foxian bisa langsung mengunjungi platform resmi berikut ini. Ada di Instagram, di @sanga_sanga_bali, dan juga di website juga boleh, di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Emang gak ada logika sih ya. Mungkin gak berasa sekarang, tapi begitu udah masuk, udah masuk yang namanya Pertamina, pom bensin gitu, baru dia hilang. Aduh, emang benar-benar gak ada logika nih, kemana logikanya ya. Capek nih pak, capek. Eh, ada apa sih gitu. Jadi kabarnya Foxian, Pertamina menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai tanggal 10 Juni hari ini. Ya, gara-gara dijanjiin terus sih MBG ya kan. Jadi naik deh tuh Pertamax-nya. Jadi infonya para Foxian, Pertamina Patraniaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan juga Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Oh, mantap. Menurut siaran pers perusahaan yang terima di Jakarta pada Selasa kemarin, mulai 10 Juni harga bahan bakar non subsidi Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Dan Pertamax Green dengan RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Mantap. Jadi penyesuaian harga Pertamax dan juga Pertamax Green ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah, gitu kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga, Bapak Robert MV Dumatubun. Jadi menurut perusahaan, penyesuaian harga Pertamax dan juga Pertamax Green itu diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Naik lagi pak, naik lagi. Tapi gaji gak naik-naik ini. Gimana nih?

0: Morning Fox Yen.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mo. Jaktil long ukuran travel size nih, mo.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mo. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: call dong?
1: Phone call dong?
2: Hah? Phone call? Apaan sih? Phone call?
0: Fox Uncle.
3: Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Dan itu biasa ya, terjadi di masa dan juga fase-fase perubahan. Tapi ada baiknya kita tanya langsung dengan narasumber kita pagi hari ini yang akan kita telepon langsung. Itu adalah Kakak Rian Manopo, selaku financial planner dan juga founder Elevara Sinergi. Wah, mantap. Jadi kita ngobrol langsung sama beliau untuk menanyakan kira-kira ya namanya kris itu membantu atau malah bikin boros. Kita akan tanya dari sudut pandang seorang financial planner. Halo, selamat pagi Kak Rian.
4: Halo, pagi Kak Rian, pagi Fox.
3: Lagi di mana nih Kak?
4: Ini lagi di saya gym nih di Renon.
3: Wah, gokil, nge-gym doi sekarang.
4: Waduh, kerja Kak, kerja.
3: Oh, kerja. Oke, Kak Rian, pagi hari ini kita kan lagi ngebahas tentang topik kita adalah kris. Itu bikin hidup lebih mudah atau malah bikin boros, kan gitu ya. Jadi hal pertama yang pengen saya tanyakan adalah kris ini emang bikin transaksi lebih mudah, tapi apakah kemudahan ini juga bisa ngebuat orang jadi lebih boros, Kak?
4: Oke. Nah, ini dia ya. Sekali lagi kita mau sampaikan kalau kris itu kan metode ya, atau alat untuk kita melakukan pembayaran. Betul. Sama aja kayak kartu debit ataupun termasuk uang tunai. Jadi teknologi itu sebenarnya netral yang menentukan kita hemat atau boros itu sebenarnya kebiasaan kita kak. Jangan disalahin toolsnya gitu ya. Tapi lebih kepada kebiasaan kita selama ini seperti apa dalam mengeluarkan uang spending gitu.
3: Oke, berarti sebenarnya tidak ada masalah dengan toolsnya gitu ya. Yang bermasalah adalah bagaimana habit kita dalam mengelola keuangan. Seperti itu Kak Rian.
4: Iya benar, sebagai konsumen kan kita malah lebih terbantu gitu ya, praktis, kita gak perlu repot bawa kemudian dari sisi kesehatan juga kan kita lebih sehat kan, gak perlu kebantuan uang lagi, kontak terus banget sama uang sekarang kan.
3: Oke.
4: Bagus ya buat kita, iya.
3: Tapi kalau dari karian sendiri itu sebagai seorang financial planner, itu dengan adanya kris itu benar-benar tidak bawa uang cash atau tunai, atau emang benar-benar full seluruh pembayaran ada di kris? Sama sekali nggak pegang duit cash?
4: Ini bukan gimana ya, soalnya kalau soal lokasi kayak kita di Bali, kita tetap masih perlu bawa uang cash kan, cuma nggak kayak dulu. Dulu kan kita kayak harus wajib banyak berlembar-lembar kita bawa gitu ya. Nah kalau kita di Indonesia, kita pernah di Makassar juga, saya pernah jalan sama itu Jayapura juga gitu ya. Nah itu sebaiknya kita siap dua-duanya, ada uang cashnya. Tapi krisnya itu juga ready gitu. Padahal itu yang kalau memang ada kesempatan di kris aja gitu.
3: Oke, iya.
4: Gampang trackingnya, bukanlah kita kak.
3: Iya, tapi kalau dari kemudahan untuk mengontrol pengeluaran tuh lebih mudah mana, cash atau krisnya?
4: Balik lagi kak, kita punya kebiasaan mencatatnya. kalau kita nggak punya kebiasaan mencatat, isit dulu krisnya daripada kalau kita yang suka mencatat ya,
3: iya,
4: kita pakai cash. Kayak kita di rumah dengan istri juga sistem mencatat, jadi buat dia lebih mudah gitu. Kalau ada pengeluaran uang cash itu selalu terus catat manual, tapi kalau kris lebih mudah karena kita bisa tracking kan, tinggal kita lihat transaksinya, histori transaksinya gitu.
3: Emang sepenting itu ya kak mencatat pengeluaran setiap hari?
4: Penting lah, coba aja lu kali pengeluaran 10.000 kan, kali 3-5 hari coba lumayan 3.600 kan.
3: Iya ya. Iya ya. Kalau itu nggak dicatat, akhirnya jadi tidak terukur dan tidak terkontrol, ngerasa bahwa cuman segini doang gitu ya?
4: Iya, nah itu yang kita sering loss ya kan di situ. Ya udahlah, pas cuma 2.000 nih, tapi
3: iya,
4: sering 5 kali parkir kan 10.000 gitu.
3: Oke.
4: Okay.
3: Iya.
4: Bocor. Uangnya habis ya.
3: Oke. Iya sih, benar. Tapi menurut Kak Rian sendiri, apakah masyarakat Indonesia saat ini udah cukup siap menghadapi era transaksi tanpa uang tunai?
4: Kalau kita melihatnya dari seberapa banyak penggunaan, kalau saya melihat sekarang sih kayak kita jualan di Car Free Day aja ya, itu kios-kios kecil itu sekarang udah menggunakan QRIS.
3: Udah pakai QRIS, betul.
4: Jepang jam tua, bukan jual cendol, itu pun sudah sediakan kok. QRIS ini sebenarnya, padahal kalau kita mau melihat kesiapan, ya siap-siap kita harus beralih karena menggunakan teknologi ini gitu. Nah yang perlu kita tingkatkan itu lebih kepada literasi keuangan yang jangan sampai dengan adanya QRIS sekarang itu kan kalau mau belajar penggunaan keluar uang itu jadi lebih sembarangan yang sebenarnya kita literasi keuangannya kurang gitu. Jadi harus jalannya bareng nih kak, digitalisasi dijalankan sama edukasi finansial.
3: Oke, terakhir kak, ada tips nggak yang bisa dilakuin supaya transaksi digital itu tetap nyaman, terus juga pengeluaran tetap bisa terkontrol? Tipsnya apa?
4: Ya, kalau yang kita lakuin adalah bedain antara uang pengeluaran harian dengan saving, investment, insurance, itu dibedain jangan sampai jadi satu kantong. Akhirnya kita nanti susah gitu, ini uangnya kemana aja gitu. Jadi kalau mau pisahkan memang dari sekarang penggunaan rekening yang berbeda untuk groceries harian, belanja bulanan, ya, jangan sampai digabung dengan yang tadi kan tujuan perencanaan keuangan kakak yang untuk sekolah anak, kesehatan, asuransi, kemudian yang lain-lain itu jangan sampai digabung kan. Terus tetapin aja batas belanja mingguannya berapa, kemudian kalau ada yang ini sih yang agak challenging buat kita ya, kalau pergi jalan-jalan kemana-mana jangan cepat tergoda kak sama karena tulisan diskon, sale, apa gitu. Bahaya itu,
3: iya, iya. Merah
4: itu kan.
3: Iya. Oke, Kak Rian. Berarti emang begitu adalah tips paling mudah ya, maksudnya kalau seandainya penghasilannya atau income-nya belum mencukupi untuk memilah mana pengeluaran mingguan, bulanan, insuran dan lain-lain, itu gimana caranya?
4: Ya, mulai dari bikin pengeluaran di rumah keuangan yang paling bawah dulu kak, dengan tabungan dulu aja. Mau cuma 5% dari jika, mau 10%, itu akan lebih baik ketika kita akumulasikan dalam setahun, tahun depan tidak akan lihat bedanya dengan orang-orang yang gak nabung sama sekali kak. Jadi balik lagi kalau terkait dengan keuangan ya kita bisa jadi itu bisa memang punya dananya itu bukan dari sekedar income kita dan bukan juga cuma dari cara bayar kemana-mana, tapi balik lagi cara kita mengelola dia setiap harinya seperti apa itu yang membedakan keuangan seseorang dengan yang lain.
3: Siap Kak Rian, mau tanya dong sedikit nih, Elevara Sinergi ini apa ya?
4: Elevara Sinergi itu kita konsultan LND kak, jadi kita memfokuskan untuk mendukung para profesional bukan cuma dari sisi soft skill dan juga skill, tapi kita juga mau jadi teman perjalanan mereka untuk melihat apakah secara mental, emosional mereka cukup kuat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari atau pekerjaannya. Jadi kalau mereka sehat secara finansial dan mental, kita yakin kalau mereka secara produktivitas akan meningkat.
3: Oke, siap. Oke, semoga lancar planning ke depannya untuk LK ya, Sinergi kak.
4: Kita mau, iya ada info.
3: Apa tuh?
4: Iya, kita mau ada event nih tanggal 4 Juli nanti di Hotel Golden Tulip China. Di Sunset Road ya, nama eventnya Glow Up and Speak Up. Kita mau undang para profesional di Bali untuk bisa join di event kita tanggal 4 nanti. Kita hubungi ke nomor saya 081-3800-6563-2.
3: Nanti
4: kita respon dengan cepat ya.
3: Oke, siap Kak Rian Manopo. Terima kasih banyak. Sekali lagi event tanggal 4 Juli ya.
4: 4 Juli ya, pagi jam 9 sampai jam 12 ya.
3: Oke, makasih Kak Rian waktunya pagi hari ini. Silakan untuk lanjut angkat-angkat bebannya.
4: Oke, okay, thank you Gadria, thank you Foxian.
3: Oke, okay, selamat beraktivitas.
4: Salam sehat.
3: Bye bye. Wah, seru nih. Jadi emang seperti itu Foxian, ada hal-hal yang emang harus kita lakukan dulu nih, jangan yang gede-gede dulu. Kalau emang rasa bahwa income-nya belum cukup, ya minimal mulai dari dengan cara menabung, kata si Kakak Rian Manopo. Gimana? Sudah punya tabungan berapa bulan ini? Nggak ada. Kita nangis bareng di pojokan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Camboys. Diuberin mulu gue buat puter lagu. Tenang, diputerin kok ya. Sabar ya. Tapi yang jelas kalau pengen dapat produk yang bagus, memang gak bisa sabar Foxian. Jadi buat yang lagi cari produk bagus, apalagi produknya sanga-sanga, ini sekarang makin gampang loh Foxian ngedapetinnya. Bisa langsung mampir ke outlet sanga-sanga yang berada di Keranjang Bali lantai 1 ya. Dan selain itu juga produk sanga-sanga sudah tersedia di beberapa favorit apotik ya kan, seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century. Jadi nggak perlu bingung lagi mau cari di mana ya. Ah, udah ada tuh, sekali lagi dicatat tempatnya, di Keranjang Bali lantai 1 ada, Kimia Farma ada, K24 Apotek dan juga ada di Century. Jadi udah aman ya, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah sanga-sanga asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Good Morning Foxian.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge mo, tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang ini katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

banyak maunya ya gitu. DKD tuh santai aja santai ya kan. Tapi masih bisa dengerin kita kan? Masih aman aman oke. Anyway Foxian kalau seandainya pagi hari ini lagi kepikiran buat nongkrong gitu sama temen ya. Terus juga begitu nongkrong jangan sembarangan bercanda ya. Sekali lagi nih, Adrian cuma mau ngasih tahu jangan sembarangan bercanda, serius dah. Supaya apa? Supaya gak salah antar bercandanya. Karena sekarang bercanda-bercanda kayak gini tuh jadi hal yang sedikit tricky-tricky gitu deh. Apalagi kalau bercandanya soal yang namanya gestur-gestur tubuh teman-teman Foxian yang sekarang lagi marak kan, banyak orang bilang ah boti nih boti gitu ya kan. Itu gak boleh tau sekarang bercanda-bercanda kayak gitu Foxian, serius. Jadi kabarnya menyebut atau menuduh seseorang dengan istilah boti ternyata gak bisa dianggap sepele karena berpotensi berujung pidana. Waduh. Apalagi membuat korban merasa dihina dan juga dirugikan. Jadi dalam ketentuan hukum di Indonesia, ucapan tersebut dapat masuk ke ranah penghinaan maupun pencemaran nama baik apabila tuduhan yang dilontarkan tidak terbukti benar. Kan? Makanya bercandanya juga harus hati-hati. Pelaku bahkan dapat dijerat pasal 434 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda maksimal 200 juta. Wah. Ini namanya mulutmu harimaumu nih kalau bercanda kayak gini ya. Jadi karena itu masyarakat dihimbau untuk lebih bijak dalam bertutur kata baik saat bercanda dengan teman di kehidupan sehari-hari ataupun ketika berkomentar di media sosial supaya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Gimana? Menurut Foxian bener kan? Jadi mesti hati-hati, ngomongnya harus hati-hati, bergaulnya hati-hati, bercandanya pun hati-hati.

0: Morning Foxian.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.
4: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Kita ini sebenarnya lagi kangen ya. Kangen untuk mendapatkan seorang pemimpin yang luar biasa untuk Indonesia. Benar gak sih? Ya, program setiap pemimpin pasti punya program keunggulannya juga masing-masing. Sudah bikin program juga ada yang pro dan juga ada yang kontra. Itu pasti dan itu selalu harus ada. Dan akan ada di setiap program siapapun yang memimpin. Nah, yang lagi santer nih kan program MBG ya kan. Jadi di Jepang juga ada tuh program MBG. Dan ini perbedaan program MBG di Indonesia dan juga di MBG di Jepang. Oh, yang pertama, MBG di Indonesia itu diluncurkan di era Presiden Prabowo tahun 2025. Kalau di Jepang itu sudah ada sejak era Meiji di tahun 1889, Foxian. Terus di MBG Indonesia, makanan dimasak di dapur umum. Kalau MBG di Jepang, itu makanan dimasak di dapur sekolah. Ini perlu nih ya, kayaknya mesti pindah ke dapur sekolah aja kayaknya, biar lebih efisien. Terus, MBG di Indonesia, siswa duduk manis, makanan diantar pakai mobil box. Kalau MBG di Jepang, siswa terlibat membagikan makanan dan juga membereskannya. Oh kan, bedanya di sana tuh. Kalau MBG di Indonesia hanya fokus pada pemenuhan gizi, tapi MBG di Jepang itu gizi plus edukasi, etika makan, cara memilih makanan bergizi itu diatur dan juga diajarin semuanya. Untuk di Indonesia, MBG di Indonesia itu didanai penuh oleh APBN melalui Badan Gizi Nasional. Kalau MBG di Jepang itu didanai pemerintah daerah plus swadaya orang tua. MBG di Indonesia itu menguntungkan pemilik SPPG dan pemasok pangan. Kalau di Jepang, menguntungkan petani dan juga pemasok pangan lokal. Wah, jauh ya bedanya ya. Dari caranya aja beda, hasilnya pasti beda.

Ingat. Paksian, udah 53 menit lepas dari jam 9 pagi. Anyway, Adam mengucapkan terima kasih banyak buat yang udah joinan di WhatsApp ya. Ada agak kakak Agustinus Rudy, DKN itu. Ada siapa nih? Gak ada namanya nih. Kak Gusnate, ya kan? Terus kakak Eca Mbois. Ada Zulia, ada Yan-Yan, ada Tupurwe. Terus juga ada Kak Meli, Adi Saputra, ada Made Hendra Saputra juga. Terima kasih banyak udah joinan di Good Morning Faksian. Dan langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, saya Adrian Sueb pamit undur diri. Positive vibe and real impact with 102 FM Fox Radio Bali. Ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 7 sampai dengan 10. See you and bye-bye. Thank you. Is what I should have said. I should be in bed. But temptations.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan indah.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Makin aku cinta, Anang Krisdayanti. Makin cinta gak sih sama BBM yang enggak lagi-lagi. Enggak lagi-lagi bikin kita shock ya. Tapi kayak udah biasa banget kita shock ya Foxian ya. Jadi kayak udah biasa aja. Nanti kita bakal bahas tentang harga BBM yang mulai apa ya, nuaik gitu ya. Tapi it's okay ya Foxian ya, karena kan mungkin membutuhkan apa ya, bantuan. Dibantu dong, tolong, ini gimana nih kita kedepannya ya akan seperti apa, kita gak tahu. Ya udah ditungguin aja Foxian. Selain itu buat Foxian yang mau gabungan, boleh langsung aja sekarang kemana Bella, bisa download aplikasinya di App Store ataupun Play Store ya, atau streamingnya di www.foxradiobali ya, di sana aja dengerin Bella streaming Foxian. Jadi Foxian bisa tahu apa aja informasi-informasi terkini. Dan ke WhatsApp kita udah rame Foxian di 087-8784x102. Sabar, pelan-pelan Bella bakal puterin lagunya satu persatu ya Foxian ya, sambil Bella puterin lagu-lagunya. Kira-kira hari ini apa sih kegiatan Foxian yang dilakukan di hari Rabu selain kerja gitu? Mungkin ada yang lagi sensus harga-harga BBM. Pengen tahu apakah sudah semua naik? Siapa tahu ada yang belum naik gitu ya. Kita beli langsung BBM di sana aja Foxian ya. Kita belinya langsung berapa jerigen gitu kan, biar lebih murah. Tapi kayaknya udah serentak ya seluruh Indonesia naik nih. Semangat pejuang rupiah.

0: You are listening Extra Time.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Sekarang naik di 16.250. Wah, aduh ngeri sekali. Yes, lanjut untuk Pertamax Green 95. Ini harganya yang awal 12.900 jadi 17.000. Pertamax Turbo masih sama sih Voxiannya, 20.750 tetap di angka yang sama. Terus Dex Lite itu 23.000 masih sama juga. Dan Pertamina Dex juga sama, 24.800. Ini yang pengguna Pertamax aja nih agak shock. Bella juga ini ya, walaupun naiknya motor tapi ngisinya Pertamax Voxian. Apa kita ganti aja ya jadi Pertalite? Aduh tolong.

satu single Dan Lewis With You. Kayaknya with me aja deh Foxian sama Bella Octavia yang menemani dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Tapi biasanya jam segini udah pada mulai lapar gak Foxian? Pasti ya, kira-kira enaknya siang-siang makan apa? Banyak banget makanan enak-enak sekarang ya Foxian nih ya. Jadi kalau yang diet gitu ya Foxian, gak usah mikirin aduh diet tuh jadi makannya gak enak-enak banyak. Kok Foxian makanan enak-enak gitu kayak dimsum gitu ya, rebusan-rebusan itu enak-enak kok Foxian. Jadi jangan menderita banget gitu ya, yang harus cuman makan daun-daun, enggak kok, bisa dipilih gitu. Atau gak misalnya kalau misalnya Foxian lagi makan diet gitu ya, beli dagingnya aja gitu ya. Emang jauhnya lebih mahal karena kayak biar bisa kenyang dagingnya dua gitu ya. Karena kan nggak pakai nasi Foxian nih ya. Tapi apapun itu Foxian, semoga dietnya Foxian bisa berhasil. Apalagi yang sekarang mungkin lagi nggak enak body gitu ya, lagi mengurangi junk food, terus udah gitu lagi namanya mengatur tidur biar nggak begadang, minum yang cukup. Jangan lupa Foxian, ini juga penting, pakai sanga-sanga biar badannya bugar. Buat Foxian yang mau beli produk sanga-sanga, ini Bella saranin semua produknya bagus-bagus, apalagi yang ultimate sanga-sanga, karena menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Nah, jangan lupa juga Foxian, belinya yang asli ya, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Buat Foxian yang bingung, hah yang asli emang ada yang palsu? Nah, ini nih yang belum tahu. Iya Foxian, jadi yang asli itu ada foto babenya di kemasan. Nah, langsung aja beli atau pesennya di nomor telepon 081-993-1002. Atau mampir aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-101-02. Sekali lagi di nomor 081-993-101-02. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Kelly, The Bell Station. Satu single, One Direction, Drag Me Down. Nah, nah, nah. Enak banget emang lagu-lagunya mereka ya, Foxiani. Apalagi ketika mereka masih menjadi personil One Direction utuh gitu ya, Foxiani ya. Mereka berpencar-pencar aja, masih enak mereka buat lagu sendiri-sendiri. Apalagi kalau mereka utuh lagi gitu ya. Wih, utuh gak tuh? Udah kayak cinta ya. Anyway, Foxiani masih gabungan barengan Bella Octavia. Masih panjang, punya satu jam lagi, gak panjang sih, sejam doang Foxian. Jadi boleh aja langsung dengerin Bella streaming di www.foxradiobali.com ya. Atau yang mau gabungan di WhatsApp di nomor telepon 087-8784x102. Ada siapa aja? Ada kakak Andi. Hai Kak Bel, gak jam segini aja lapernya tiap saat, gimana dong? Gak lapar perut aja, lapar mulut, pengen nyemil, sama lapar mata, gimana? Kak Andi, ya udah kalau misalnya lagi lapar mulut, lapar mata, lapar-lapar semuanya, ya udah beli aja dulu makanan apa yang diinginin gitu ya. Semasih

Nafas ini udah diputerin sama Ari Lasso featuring BCL, Aku dan Dirimu. Sabar ya Kak, Ian-Ian lagi satu belum Bella puterin udah masuk playlist juga. Pokoknya buat Foxian jangan kemana-mana, masih gabungan sama Bella Octavia sampai jam 12 siang.

Wah, mati. Ini lagunya mantep banget. Zelina Grace featuring Andi Rianto. Kayak dalam gitu ya Foxian ya, mencintai seseorang. Tapi ingat ya Foxian ya, jangan terlalu percaya sama manusia, takutnya kecewa. Tapi ya, apapun kekecewaan yang sedang Foxian rasakan, ingat ambil hikmahnya aja gitu ya, buat pembelajaran dan buat pendewasaan. Nah, ini Bella mau ngebahas ya Foxian ya, khusus buat mahasiswa-mahasiswi gitu ya, atau siswa-siswi anak-anak sekolah yang di sekolahnya dibully. Nah, kenapa tuh Bel? Jadi Foxian ini dikutip langsung dari Busko yang mana saat mengunjungi sekolah rakyat SRMP 17 di Bali. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto ini memberikan pesan penuh empati. Jadi kepada seorang siswa yang ternyata siswa ini pernah menjadi korban perundungan atau bully gitu ya Foxian ya. Dan di mana siswa ini bercerita bahwa ia kerap diejek teman-teman sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga hampir putus sekolah karena berat banget ya. Ini buat teman-teman jangan gitu dong, kasian. Karena memang kita menjalani hari udah ketemu guru dosen aja udah capek gitu ya Foxian ya. Apalagi dibully sama teman sekelas gitu ya. Dan menanggapi kisah ini ya, Pak Prabowo pun bilang pengalaman pribadi bahwa dirinya pun tak luput dari ejekan bahkan hingga menjabat menjadi presiden. Wah, kalimatnya nih agak nusuk ya Foxian. Jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang. Presiden pun sering diejek. Tapi enggak apa-apa tuh. No comment, Bella no comment. Enggak tahu lagi mau ngomong apa.

Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Aku dan dirimu, Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari. Kalau emang aku dan dirimu ini mereka berdua gitu ya, disuruh milih aku atau dia gitu ya, agak susah ya Foxian ya. Anyway, masih sama Bella Octavia ya Foxian. Nih dari tadi yang ngebahas lapar. Mau makan apa gitu kan. Enak gak sih kalau misalnya siang-siang gini kita makan ayam? Yummy ya kan. Terus udah gitu atau gak makan bebek gitu Foxian. Ada yang suka bebek gak sih? Bella suka banget loh bebek. Tapi Bella tuh suka semua makanan. Pokoknya makan Bella suka, Bella happy gitu Foxian ya. Atau diantara Foxian ada yang suka seafood gitu ya, udang, kerang tuh enak banget, ikan laut. Yang suka-suka macam-macam pilihan makanan, gak usah worry, apalagi yang udah dari tadi kelaperan. Ini ada satu tempat yang bisa banget Foxian datengin. Nama tempatnya adalah Mangulangu Lake Resto ya. Ada di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitteragi Anyar Bali. Kayaknya udah famous banget ya di antero warga Gianyar. Jadi kalau misalnya Foxian yang dari Denpasar boleh aja melimpir ke sana. Karena Foxian yang sudah bosen gitu ya sama nuansa-nuansa perkotaan, di sini itu kayak beda dari biasanya. Karena ada pemandangan danau yang tenang. Jadi Foxian di sana bisa makan sambil healing gitu ya. Suasananya pun asri, nyaman gitu ya. Pilihan makanan juga banyak Foxian. Terus tempatnya luas, enggak usah khawatir kayak kepikiran ini kalau mau parkir mobil gampang enggak? Wah, gampang banget Foxian. Karena kurang lebih ya di situ bisa menampung ribuan orang. Yang mau buat event pun di langsung aja deh dikontak di sana ya. Ya udah, langsung aja ntar siang-siang kita makan yuk Foxian ke Mangulangu Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

positive vibe and real impact with 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Akhirnya aku menemukanmu, Nav, menjadi lagu penutup kita ya Foxian ya. Akhirnya Bella pulang juga ya. Kerasa banget kan 2 jam ini ditemenin sama Bella Foxian. Dan Bella mau bacain juga, udah ada beberapa requestan yang sudah meluncur baru banget nih. Ada kakak gede Ana, katanya, siang Mbak, aku request lagunya Andra ya, yang lagi dan lagi. Salamnya buat Pak Sugito, terus Bang Amin, Pak Onik, Pak Kumis, Yanbo, Akbar, dan teman-teman SCM. Siap. Terus udah gitu, kakak Andi, semangat ya di jalan. Gimana hari ini? Setelah Pertamax naik, apakah aman di jalan? Atau pengen pensiun dulu? Ini yang kasihan sih kayak ini ya, driver-driver online ini yang menggunakannya Pertamax gitu ya. Semangat aja pokoknya Foxian, mau gimana lagi. Kita cuma bisa menjalani ya. Tolong dong Pak Bahlil dibantu ya BBM-nya. Lanjut lagi, ada kakak Gus Bawa tadi gabungan minta lagunya Rizwan Fadilah sama Mahalini yang seketika, thank you udah diputerin. Kakak Tuti tadi minta lagunya Wisnu Santika yang I'll Be Yours sama Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Udah mengudara juga, ada Igede Pasuk Sugiana hadir dari Merpati Monang Maning. Ada juga kakak Ninda Harum, ini minta lagunya Selina Grace, Sumpah Mati. Udah diputerin juga, iya. Ada siapa lagi? Rame banget hari ini. Terima kasih ya, Kak Yanyan. Kak Yanyan tadi udah diputerin lagunya Cak Boys. Tadi minta lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Emang rindu tuh gak bisa dipaksa, keluar gitu aja ya Foxian ya. Ya udah deh, Bella mau pulang dulu. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Keep smart, stay humble, and always grateful. One of the FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. See

menang teki teperatiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Station Elsha featuring Aan Story Trauma.
1: Cinta tak harus saling miliki.
0: Ah, masa sih cinta gak harus memiliki? Itu bohong, Foxian. Semakin kita mencintai seseorang, kayak rasa ingin memiliki itu makin kuat loh, Foxian. Tapi beda halnya kayak emang jalannya udah gak bisa bareng tapi masih cinta, ya udah itu beda. Tapi kalau emang kita benar-benar cinta dan jalannya ada, terus kita kayak gak ngemilikin dia gitu, dia sama orang lain, ya enggak dong. Dia harus sama kita. Kayak gitu, Foxian. Sama nih kayak kecintaan Bella sama produk sanga-sanga gitu ya. Kayak gak bakal pernah bisa gitu ya, Bella gak milikin sanga-sanga itu kayak gak boleh. Harus selalu memiliki produk sanga-sanga. Apalagi Bella udah cinta banget, lope banget sama sanga-sanga yang minyak balur ya. Ini minyak balurnya keduanya bagus-bagus sih. Nah, Bella tuh biasa pakai yang ultimate sanga-sanga ya, Foxian ya. Karena menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya lembut banget, terus ada sentuhan bunga lavender, Foxian. Apalagi Bella kemarin habis badminton, capek ulala badan kan, langsung deh balur tipis-tipis menggunakan ultimate sanga-sanga, Foxian. Buat Foxian yang mau beli, boleh buruan meluncur aja ke Fox Radio Bali, alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar. Atau yang mau pesen, boleh banget di nomor 081 993 100 102. Sekali lagi di nomor telepon 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Inde informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sane nguningin tiang yening wajah tiange niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Udahlah, gak usah takut gendut Boxian. Yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Tapi emang iya, masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres. Atau diet sampai mati-matian sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang ya kan. Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete mumet larinya ke makan. Nah kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy ya kan, makan aja dulu, makannya di Mangulangole. Karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah kalau perkara makanan ini gak bisa diaduk Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga gak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangole. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangole yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Ya bener banget, ke Mangulangole Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Ini mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Nah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Mbak. Foxian ya. Waduh, waduh. Pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya, it's okay Foxian, nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya, mending ikutan reward umroh bareng sangga-sangga yang satu ini Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu, Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur. Entah itu Tanamila, Tanahmu Klasik, ataupun Ultimate Bebas. Yang penting ukurannya ada di 100 ml. Dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya, silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan jauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya. Boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

0: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung male, yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini yang tenbecin.

0: Jangan lawan.
1: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mo? Jaktil long ukuran travel size nih, mo?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mo? Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya, kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, ge.
4: Rajang semang, mo, ge.
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mo, ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
3: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gak?
4: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu, enggak sih? Gas kan, sangat-sangat. Sing ada lawan.

Yo Bali, simply the best agent. Sangat-sangat sing adalah wang. Selamat sore Papsian yang sepertinya relay dengan lagunya Kunto Aji, terlalu lama sendiri. Tenang aja, selama 2 jam ke depan tidak akan sendiri karena ditemani sama Yuka. Aduh, absen dulu dong di WhatsApp di 087878402. Sore-sore gini emang paling adem banget ya kan, untuk mendengarkan lagu favorit Anda. Sambil ya, pikirkan kira-kira kata-kata hari ini yang menggambarkan suasana hati Anda apa ya? Coba kasih tahu Yuka, siapa tahu Anda yang akan Yuka telepon ya. Dimanapun Anda berada, saya akan kejar Anda, Foxian. tapi kirimin dulu ya ke WhatsApp kata-katanya, siapa tahu Anda yang akan Yuka telepon di segmen Quotes of the Day Open Call di sesi pertama ya. Jadi langsung aja, kalau misalkan nemu nih para driver sama sore dulu yang lagi dengerin Yuka di Fox Radio Bali, sepertinya sudah gatel ya HP-nya untuk apa jepret-jepret tulisan yang ada di belakang truk dan pick up. Nah, biasanya tulisan-tulisan yang ada di belakang pick up itu adalah relate dengan isi hati drivernya gitu ya. Coba kasih tahu juga kalau ada ya. Tapi tetap hati-hati berkendaranya, utamakan keselamatan, kurangi kecepatan. Ingat, utamakan makan, bukan harapan, apalagi harapan palsu, Kak. Di sampai pertama sampai di jam berapa? Di jam 5, Kak, ya. Itu adalah kata-kata hari ini. Jadi nanti akan Yuka telepon salah satu dari Anda. Tapi syaratnya, kirimin dulu kata-kata ya. Nanti Yuka akan telepon dan Yuka akan berikan 3 lagu tanpa jeda iklan spesial untuk yang mengangkat telepon saya. Dan di jam 5 sore, saatnya saya akan meramalkan zodiak ya. Ramalan cuaca udah ada tugasnya BBMKG ya, Kak, ya. Jadi saya bertugas untuk meramalkan zodiak Anda. Seru banget ini, ya. Dan tentu saja dengan hiburan-hiburan, info-info menarik, serta apa tuh ya, bakal membacakan ini juga kata-kata dari Foxian dan salam-salam dari Foxian yang sudah masuk di all social media Fox Radio Bali ya. Juga mau sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung, yang lagi nontonin saya di aplikasi streaming, dan ada bisa streaming juga ya di www.foxradiobali.com atau bisa juga di aplikasi streaming untuk menatap saya secara live sampai di jam 6 sore. Dan selamat sore juga yang sudah komen-komen foto saya di Facebook Fox Radio Bali, thank you banget ya. Ada di WhatsApp juga udah gak kalah ramai di sini ya. Ada Bligus Bawa di Renon yang katanya cuacanya cerah banget di daerah Batu Bulan gitu ya. Terus ada Pak Cakra juga, happy Wednesday, so thank you so much. Ada siapa nih? Camboiz. Gak pernah absen mah dia ini ya, pendengar setia, thank you banget loh, Cak.

menghilang tanpa kabar, kirain lagi sibuk, ternyata lagi akur sama pasangannya. Ya bagus dong kalau akur. Requestnya lagu 420, zona aman. Gak ada kak zona aman, zona nyaman baru bener. Tapi sebelum kita puterin lagu requestan dari Chamba Ace, kita putarkan dulu lagu Pitbull. This is Hotel Room Service, so enjoy.

0: Radio. Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Inggih mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yen wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Inggih ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggi punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Now you're listening to Water to Lights only on 102 FL Fox Radio Bali.
10: Pengumuman, sebentar lagi Anda akan memasuki zona nyaman. Sebelum 420 nyanyi, Anda akan dipaksa untuk mengirimkan kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087-87-8-4x102. Kalau nggak ngirimin, juga nggak apa-apa, palingan hostnya resign. Sudah cukup dolar dan Pertamax yang naik, tapi kalau bisa, gaji kami semua dinaikkan.

0: Halo?
1: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
2: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.

One kan, stop us from Dipa Barus featuring Kalula Foxy yang spesial untuk Anda di menit 28 lepas dari jam 4 sore Wita. Ya gak ada yang bisa berhentiin kita kalau lagi urusan perut ya. Kalau udah perut keroncongan, udah mulai konser bernyanyi-nyanyi, apalagi udah di sore-sore gini ya. Yang lagi di jalan kalau berada di seputaran Gianyar, udah mampir aja dulu makan kak. Ingat pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Jangan lupa kakak makan kak ya. Kalau misalkan berada di daerah Gianyar, boleh mampir ke Mangulangu Lake Resto. Ini tempatnya bener-bener apa ya, indah banget Foxian ya. Gak ada lagi bangunan-bangunan di sana. Karena yang kita lihat adalah pemandangan danau yang super cantik. Ada pohon-pohon ya kan. Mau meguyang juga di sana bisa kak. Iya. Bawa anak-anak boleh apa lagi ya. Karena sangat-sangat family friendly. Harganya kak terjangkau, jadi pas banget buat nongkrong, makan bareng keluarga, atau sekedar quality time. Langsung aja berangkat ke Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Ditre, Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Anda. Pilih menu yang enak, apa aja tuh rekomennya. Ada menu ayam, bebek juga ada, dan tentu saja seafood yang pastinya enak tenan. Langsung aja ke Mangulangu Lake Exotic Resort and with beautiful lake view, part of Sanya.

sore yang request lagu Linkin Park Breaking the Habit dari Kak Ketut ya. Dan kita bacain dulu kata-kata dari Kak Ketut. Lelah itu wajar, menyerah itu pilihan. Sepaksian, jika Anda lelah, apakah Anda pilih menyerah?

With Yuka, karena apa? Sebentar lagi Yuka akan menelpon salah satu dari Anda yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087878 ya 4 kali 102 sepoksian. Are you ready?

0: special grunts of the day. Open call.
1: Halo? Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
2: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch special quotes of the day open call.
1: Misalnya juga telepon ya pasien. Segmen pertama What's up JJ open call. Kira-kira siapa nih yang akan Yuka call ya? Jadi yang sudah ngirimin siap-siap aja di handphone Anda. Kita undi secara acak aja ya. Kalau gak diangkat gini nih ya, saya suka tipe laki-laki. Ini laki-laki ya bener. Yang begini ya, angkat telepon langsung diangkat. Baru ditelepon langsung angkat gitu maksudnya ya. Kita dengarkan suaranya pasien. Selamat sore kakak.
3: Swastiastu,
1: selamat sore. Gimana kakak Andi, apakah sudah sembuh dari sariawannya? Habis namanya
3: sariawan.
1: Oh bukan sariawan. Oh Aryawan ya namanya ya, bukan sariawan ya.
3: Iya terserah ngomongin apa bebas.
1: Bercanda ya kak ya, biar happy loh sore-sore gini. Lagi di mana kak Andi? Lagi di mana kak?
3: Kamarnya, coba lagi kabur nih kak, lagi agak stres dikit.
1: Kenapa? Kenapa stres? Sama dong kayak saya, stres terus.
3: Pertama tiba-tiba naik tuh, gimana ceritanya tuh?
1: Saya juga gak ngerti ya, kakak jangan protes ke saya. Kalau saya protesnya kemana ya? Kakak pakai Pertamax biasanya?
3: Pertama.
1: Terus sekarang beralih nggak kak?
3: Kurang tahu sih.
1: Tapi kasihan ya mesinnya kalau beralih ya kak ya, karena udah biasa pakai Pertamax, terus beralih ke Pertalite, takutnya mesinnya rusak.
3: Benar banget.
1: Tapi kasih tahu dulu dong kata-katanya, apakah seputar Pertamax apa gimana nih kata-katanya? Coba bacain dulu kak.
3: Udah nih, aku boleh ngomong nih?
1: Iya boleh.
3: Cinta itu bukan soal nemuin orang yang sempurna, tapi soal ngelihat orang yang gak sempurna terus milih buat tetap tinggal setiap hari.
1: Aduh, cinta itu bukan soal nemuin orang yang sempurna, tapi soal ngelihat orang yang gak sempurna terus milih buat tetap tinggal setiap hari ya. Karena nggak ada yang sempurna kak ya, yang sempurna itu adalah lagunya Andra ya kak ya. Nah kalau Andi lagi di jalan ya?
3: Ya lagi di jalan, baru pulang kak.
1: Daerah mana kak Andi posisi sekarang?
3: Sekarang di daerah mana dia? Daerah Ubud.
1: Oh daerah Ubud, gimana? Macet nggak pasti ya? Suasana lalu lintas terpantau gimana tuh?
3: Di Ubud Central pastinya macet lah,
1: pasti keluar. Iya mau di. Pasti macet ya kak ya. Tapi Kak Andi tenang aja ya, nikmati aja macetnya Ubud ya. Biasanya kalau kena macet di Ubud tuh indah banget ya, kanan kiri bule gitu ya, jalan ada tempat coffee shop yang
3: pasti dong
1: kekinian. Sambil dengerin 3 lagu kesukaannya Kak Andi, boleh sebutkan penyanyinya saja, boleh Indonesia dan mancanegara, silakan.
3: Alright. Yang pertama lagu apa namanya? Lagu wajib ya, yang tik tik tik
1: bunyi hujan. Tik band ya, terbaik untukmu berarti ya. Oke,
3: Yang kedua Peter Pan kak.
1: Peter Pan, oke.
3: Jika engkau ya gitu.
1: Coba ya, Yuka cek dulu ya Peter Pan. Terus lagi satu apa?
3: Yang Peter Pan lagunya Apenget Seven Poel.
1: Oke, Apenget Seven Poel. Ada salam-salam nggak?
3: Salam untuk semua orang yang masih bernapas di bumi aja kak, sama ya seseorang
1: yang dikangenin. Kangen. Asik. Spill dulu namanya, berani kagak?
3: Kenapa
1: nggak berani? Ini yang lagi diajakin foto nggak? Ini fotonya berdua loh di WhatsApp. Apa bu? Perkara? Ya, jangan-jangan?
3: Inisialnya T.
1: Inisialnya T. Tono berarti?
3: Ya, huruf pertama D, huruf kedua A, huruf ketiga R, huruf keempat A.
1: Tara. Oke, okay, spesial untuk Tara ya. Dari kakak Andi, ini dia lagu Sick Band terbaik untukmu. Thank you banget Kak Andi, hati-hati di jalan.
3: Thank you, thank you, thank you.

lagu tanpa jeda iklan spesial untuk kakak Andi ya, yang sudah mengangkat telepon saya di segmen What's Up Today Open Call. Wah, ada bocoran saya ya, ternyata bongkar gak nih Kak Andi? Gak usah ya, rahasia. Karena yang disalami ternyata bukan buat itu, tapi buat yang lain. Ih, ember banget ya penyiarnya, makanya jangan curhat sama penyiar Kak. Thank you banget ya kakak Andi, tiga lagunya sudah mengudara. Aduh, siapa lagi nih kita bacain dulu sebelum masuk segmen terakhir ya, selama satu jam ke depan. So far away from Epic and Sevenfold, yeah. I'm not far away, Foxy, and I'm still here for you. So, kita bacain dulu beberapa ya yang sudah mengirimkan kata-kata. Kita sambut dulu, ini ada Kakak Bob ya. Selamat sore Kakak Bob. Wah, ada penyair di sini ya. Kata-kata hari ini Kak Yuka, cukup denganmu yang terakhir. Tidak ada ya orang baru dan masa lalu. Cintaku akan kuhabiskan bersamamu. Mulut aja nih. Kita bacain dulu dari Kakak Wira ya. Kakak Erik Wira, bener gak sih namanya? Selamat sore Kak Erik ya. Kata-kata hari ini, aduh. Jika janda sudah di hati, maka istri pun sudah tidak berarti. Gak boleh begitu. Gak boleh, harus sayang istri ya. Tim istri sah saya. Neng Yuka cantik, request lagunya Zen Loco. Oke, biar nyopirnya gak ngantuk. Salamnya buat driver-driver, sobat ngantuk. Gak boleh ngantuk ya, driver-driver. Ditungguin abis ini lagu-lagu yang bikin mata ngedat ya. Kamada Hendra di Desa Tua Marga Tabana sudah stay tune, lagi santai aja. Kemudian ada Kak Agustinus Rudi ya, yang udah ngirimin kata-kata. Tidak semua hari baik, tapi pasti ada hari baik. Tetap berpikir dan berbuat positif ya. Katanya posisinya lagi di Amet ya, di Karangasem berarti ya. Gak ada sinyal berarti tuh Kak. Halo Kak Imamku ya, kalau menghadapi masalah itu harus dengan sabar. Makanya aku datang ke rumah sabar. Ternyata sabar juga lagi pusing. Oh maksudnya dia pulang ke rumah niatnya biar tenang gitu ya, ternyata malah bikin pusing. Aduh, siapa itu yang bikin pusing Kakak Imam? Terus ada kakak siapa lagi, kita bacain, ada Kak Made Sudiarta, selamat sore. Ini niat ya, driver ini niat banget ngirimin foto pap tulisan yang ada di belakang truk Foxian. Kita bacain, kita zoom dulu ya. Maaf ini mata saya agak bonar sedikit ya. Kita zoom dulu fotonya. Jika tidak bersamamu, tidak juga dengan orang lain. Ini kenapa ya? Emang ya, tapi aku lanjutin ya. Jika tidak bersamamu, tidak juga dengan yang lain. Ini kayaknya definisi mencintai bukan tentang memiliki, melainkan tentang satu nama yang tetap tinggal di hati meski waktu terus berjalan. Siapa yang begitu? Siapa yang di sore hari ini yang sepaham dengan kata-kata tulisan di belakang truk yang dikirimkan oleh kakak, siapa tadi Kak? Sudiarta ya, bener Kak Made ya, Kak Made Sudiarta. Gimana kalau kita nyanyiin bareng-bareng lagu yang cocok untuk kata-kata tersebut ya? Gimana kalau kita nyanyiin lagunya Naif, karena kamu ya cuma satu.

0: banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinikhuis_. Klinik Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor

0: 0812. Malih habisan ring nomor 0819931001002. Sanga-sanga sing adelawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Radio, karena hanya Salon 7 aja yang bisa ya bikin lagu tentang radio ya. Kayak kita flashback nostalgia di era zaman-zaman dulu lewat radio, kita bisa apa ya, ketemu mungkin sama dambatan hatinya yang mungkin sekarang sudah menjadi pasangannya. Asik. Tentu saja radio, dunia digital dan radio sendiri tetap menjadi kayak apa ya, teman setia Anda. Bahkan Anda masih mendengarkan radio, mendengerin Yuka gitu ya, untuk menemani aktivitas Anda yang lagi nyetir atau mungkin yang lagi kerja gitu ya. Tentu saja radio menjadi salah satu media memberikan informasi hiburan ya, informasi yang berita hits dan viral. Udah cukup dong ya dengan berita-berita yang sudah kayaknya kita setiap, kita tuh kayak lagi gak ulang tahun, tapi tiap harinya ada aja kejutannya gitu ya. Dan tentu saja supaya apa, radio di Bali bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya ya. Kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi gitu ya dalam survei digital pendengar radio di Bali. Jadi Yuka minta tolong nih kalau Foxian yang cinta banget sama radio atau cinta sama Yuka, Yuka minta tolong untuk ikut survei dulu, membutuhkan waktu sekitar 5 menit aja ya. Jadi Anda bisa langsung aja klik linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali, dan kalau sudah pilih tautan survei pendengar radio ya. Jadi ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Dan terima kasih ya yang sudah mensurvey ya, dan kita sama-sama wujudkan radio di Bali semakin maju, kreatif dan relevan untuk semua generasi.

Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini. Masih bersama Yuga di Wanna to Lunch, Fox Radio Bali. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang baru pulang kantor, yang mau izin pulang, hati-hati di jalan ya, say. Begitu juga Anda yang masih setia dengerin Yuga. Kita masuk di segmen terakhir dulu ya. Segmen Raini ramalan hari ini, kali ini Yuga akan meramalkan hal yang paling ditakuti tiap zodiak saat memulai sebuah hubungan. Siapa di sini kayak aduh takut ya, karena apa? Trust issue kali ya untuk membuka hati. Oke, kita mulai zodiak yang pertama. Hi Virgo. Virgo ini yang bikin dia takut ketika membuka hati adalah takut ketika salah pilih orang. Nah, Virgo ini selalu mikir panjang dulu ya sebelum kayak masuk ke hubungan. Karena kayaknya mereka ini tipe yang gak suka buang-buang waktu buat sesuatu yang gak jelas ya. Jadi Virgo ini harus jelas banget dari awal. Dan mereka tuh kayak sering overthinking. Nah, ini kebiasaannya Virgo ya. Dan diam-diam dia tuh takut kalau nanti malah sakit hati karena terlalu berharap. Makanya jangan terlalu berharap di awal, Kak. Adalah Taurus. Taurus ini ribet ya kalau mau jadian, karena Taurus itu bakal mikir berkali-kali sebelum buka hati. Bukan karena gak serius, tapi karena dia paling gak suka kalau hidupnya jadi berantakan ya. Jadi Taurus ini nyaman sama rutinitas dan takut hubungannya malah bikin capek mental gitu. Bagaimana dengan Scorpio? Apa sih yang ditakuti? Scorpio ini takut dikhianati, Kak, ya. Udah kayak lagunya Chris Patti nyanyi, Kak. Dikhianati. Ya, Scorpio susah banget percaya sama orang baru dan butuh waktu lama buat benar-benar buka hati, ya. Jadi sekalinya sayang, mereka bakal total. Dan makanya mereka ini juga paling takut dibohongin atau nggak dianggap serius. Next adalah Sagittarius. Sagittarius ini tipenya takut kehilangan kebebasan ya. Jadi Sagittarius ini suka banget hubungan yang santai dan gak terlalu mengikat. Dan mereka ini gampang mundur kalau kayaknya ngerasa pasangannya terlalu mengatur hidupnya gitu ya. Dan si Sagittarius ini pengen banget punya pasangan yang bisa jadi tempat pulang tanpa ngebatasin langkahnya. Pisces. Pisces takut terlalu berharap ya, sama tuh kayak Virgo. Jadi Pisces ini tipenya beda sama Virgo. Kalau Pisces gampang baper dan sering jatuh cinta terlalu dalam karena sering ngasih semuanya buat orang yang disayang. Makanya di awal-awal gak usah terlalu effort, Kak. Next ada siapa? Libra. Libra takut hubungannya penuh konflik. Libra suka banget hubungan yang adem ayem ya, nyaman. Dan mereka ini gampang capek kalau harus ribut terus atau menghadapi pasangan yang emosinya naik turun ya. Karena terlalu pengen semuanya seimbang. Dan Libra ini sering jadi bingung sendiri pas harus milih pakai hati atau logika. Memang betul Libra, dalam hidup itu kayaknya kita harus seimbang gitu ya. Bahkan makanan saja kita tuh kayak wajib memenuhi gizi yang seimbang. Tapi dalam kenyataannya hidup itu gak selalu berjalan seimbang setiap saat dong ya. Ada masa dimana kita kayak lebih banyak memberi daripada menerima. Lebih banyak berjuang daripada menikmati. Dan lebih banyak mengalah daripada dimengerti. Aduh, coba yuk dari sekarang kita sama-sama mencoba untuk saling-saling mengerti.

Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini. Alright, balik sama Yuka untuk melanjutkan hal yang paling ditakuti zodiak saat memulai hubungan baru. Ada 6 zodiak lagi, siapa yang belum dipanggil? Hi Leo. Leo ini takut apa? Takut gak dihargai ya. Jadi Leo ini kelihatan pede banget, tapi sebenarnya mereka tuh pengen dicintai dan diapresiasi dengan tulus. Dan Leo ini bakal kayak menjauh kalau ngerasa usahanya dianggap biasa saja. Hai Gemini yang berulang tahun hari ini. Takut hubungannya jadi ngebosenin. Jadi Gemini ini suka banget hubungan yang seru dan nyambung ya diajak ngobrol. Dan si Gemini gampang ilfeel kalau komunikasi mulai dingin tuh ya, atau pasangannya terlalu posesif. Dan Gemini juga takut kehilangan kebebasan buat jadi dirinya sendiri. Makanya kadang kayak mereka nih kelihatan maju mundur cantik sebelum ke tahap serius. Bener gak tuh? Capricorn. Capricorn takut hubungan mengganggu masa depan. Jadi Capricorn ini tipe yang serius soal hidup dan karirnya ya. Dan mereka ini gak gampang jatuh cinta karena takut salah orang dan malah kayak bikin fokus hidup berantakan. Jadi kalau misalkan belum yakin sama hubungan itu worth it, Capricorn bakal pilih sendiri dulu. Cancer. Cancer yang ditakuti adalah terlalu sayang lalu keciwi kak, alias kecewa. Karena Cancer ini tipe yang gampang attach gitu ya kalau udah nyaman sama seseorang. Masalahnya, Cancer ini sering takut perasaannya gak terbalas. Jadi karena terlalu pakai hati ya, Cancer ini jadi gampang OVT dan milih jagain perasaan sendiri dulu. Aduh Cancer ya, sian banget sih kamu. Aries. Aries setelah takut ribet pas mau jadian ya, dia gak suka ribet-ribet. Kalau urusan buka hati, Aries bakal mikir berkali-kali. Bukan karena gak berani, tapi Aries ini paling gak suka kalau kebebasannya diganggu. Dan Aries gak suka kalau sama orang yang lemot ya, dan menghambat karirnya tuh. Terakhir adalah Aquarius. Aquarius ini takut gak dimengerti ya, karena Aquarius ini sering banget kelihatan cuek. Padahal kayaknya mereka ini cuma susah aja gitu loh menunjukkan perasaannya gitu ya. Jadi kalau misalkan punya calon Aquarius gitu ya, PDKT-annya gitu ya, yang ditakutin itu bukan sebenarnya adalah takut bahwa perasaannya tuh susah gitu loh. Karena dia memang susah buat nunjukin. Gimana sih kayak mereka ini takut masuk hubungan sama orang yang gak terlalu menuntut atau gak bisa ngerti sama cara pikirnya. Karena Aquarius ini lebih nyaman sama pasangan yang bisa jadi teman sekaligus support system. Ya, itu dia 12 zodiak sudah Yuka ramalkan yang paling ditakuti saat memulai sebuah hubungan. Apakah relate Foxian? Jadi setiap orang itu kayaknya pasti pernah merasakan rasa takut ya saat memulai hubungan yang baru, baru habis putus misal. Apalagi setelah mengalami trauma atau pernah dikecewakan oleh seseorang yang dulu kita percaya banget. Karena yang paling sulit bukan soal membuka hatinya, tapi melainkan kayak yakinin diri sendiri bahwa kayaknya gak semua orang nih akan memberikan luka yang sama. Sebenarnya rasa takut itu wajar aja, sebab hati yang kayaknya sedang berusaha melindungi dirinya gitu ya, makanya kayaknya kita tumbuh rasa takut. Namun jika terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, nah ini catat ya Foxian ya, kita bisa aja kehilangan kesempatan untuk bertemu seseorang yang sebenarnya benar-benar datang dengan niat yang baik gitu. Dan pada akhirnya keberanian dalam mencintai bukan tentang tidak memiliki rasa takut, melainkan tetap memilih percaya meski tahu, pernah tahu rasanya terluka sebelumnya. Apalagi, lukanya udah lama.

kami from Jack here featuring Justin Bieber. Where are you now? Menjadi single terakhir di program One to Launch. Wah, gak terasa banget 2 jam sudah juga menemani Anda. Juga pamit undur diri Foxian. Juga mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menemani Yuka, yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini. Besok kirimin lagi kak ya, siapa tahu Anda beruntung mendapatkan 50 juta rupiah dari saya. Mendapatkan 3 lagu aja dulu ya. Kita aminkan dulu untuk 50 juta itu Foxian ya. Selamat sore dulu Pak Cakra, thank you banget. Ada Kak Made Hendra, thank you banget yang sudah bergabung. Ada Kak Bob dan semua di Facebook juga gak kalah rame yang sudah komen foto saya juga ya. Jangan lupa streaming di Fox Radio Bali di www.foxradiobali.com sebelum aplikasinya mati ya. Ya kita spill aja lah dari sekarang ya. Thank you banget Foxian yang sudah setia menemani Yuka. Besok balikan lagi di program yang sama dari jam 4 sore Wita bersama Yuka di One to Lunch. Juga minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap ya. Seperti biasa Yuka suka bercanda, jadi bercandanya masukin kemana kak? Iya bener, ke paru-paru. Jangan ke hati, nanti jadi nyaman. Jadi ke paru-paru aja biar jadi separuh nafas. Thank you banget Foxian. Never forget to stay keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and real impact with 102.7 Fox Radio Bali. See you tomorrow. Bye.

Benang teki teperatiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: ada lawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuni Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Uni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-87-84-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Uni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Uni Silvania is back. This is Wednesday yang pastinya kita bikin happy terus di Fox Chat sampai nanti di jam 8 malam.

Lost Child, duka satu single spesial pembuka untuk Anda Vosian di Vox Chitchat malam hari ini bersama Yuni Sylvania sampai di jam 8 malam. Hello untuk Anda Vosian yang baru saja bergabung di malam hari ini. Hai hai. Gimana kabarnya Vosian? Semoga malam hari ini kabarnya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Aduh, banyak banget yang ngeluh nih Vosian ya. Ngeluh karena Yuni pertemuannya cuma sebentar. Aman ya, nanti kita panjangin. Terus kemudian ngeluh karena dolar masih aja melonjak. Kemudian hari ini ala-ala juga Pertamax ya, pakai ngelonjak sekalian ini. Ada yang bilang nih Voxian ya, Mas Bahlil gak jadi ganteng. Bisa-bisanya nih Voxian. Ya udahlah, untuk Anda yang pengen ikut gabungan ya, lupakan saja semua keluh kesah yang ada. Nanti Anda bisa request lagu favorit di nomor WhatsApp 087-8784x102. Dan untuk Anda boleh juga untuk dikepoin ya sosial medianya. Boleh langsung chat di sana untuk request lagu favorit Manca Indo 2019 sampai 2024. Ada di Facebook Vox Radio Bali, Instagramnya di 102 FM Vox Radio Bali juga. Dan pastikan juga untuk tetap live streaming ya. Cek di www.voxradiobali.com. Untuk Anda juga selain nanti Anda bisa request lagu via chat, Anda juga bisa ikutan live call. Nanti bersama Yuni Sylvania langsung call ya. Request lagunya bakal Yuni langsung puterin saat itu juga. Selain itu, ada juga masih tetap Voxiannya What's On Today untuk flashback di peristiwa masa lalu. Jadi, untuk Anda yang baru aja gabungan nih Voxian, biar gak makin penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102 FM Vox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seket tali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Inde informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sane preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sane pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sane lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Queenie Dan Cardona Davido Aisyah Viva Sound. Haiya haiya haiya. Ngepasin banget nih Foxyania satu single ini Yuni putarkan untuk Anda yang mungkin lagi nge-vibes banget di FIFA World Cup 2026 kali ya nih. Hai Foxian, untuk Anda yang baru aja gabungan atau mungkin lagi di perjalanan gitu Foxian ya. Hati-hati di jalan. Yuni Silvania nemenin di sini ya. Semoga Anda enggak bosan dengan suara Yuni yang tidak seberapa ini. Bisa aja di Foxian ya. Pokoknya makin lama nih Foxian ya, makin bakal jatuh cinta. Katanya sih, kalau dalam bahasa Jawa, tresno itu jalaran soko kulino. Asyik, gitu kan ya. Bisa aja sih Foxian ya. Kalau di dalam pantun gitu Foxian ya, ada yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Cie, makanya kenalin Yuni dulu, biar makin sayang ya. Dan makin cinta dengerin lagu-lagunya di Fox Cicet sampai di jam 8 malam. Nih Foxian ya, ngomongin lama-lama gitu kan ya. Kayaknya 25 tahun itu lama banget ya. Iya juga sih. Tapi kali ini ada yang merayakan 25 tahun berkarir di industri musik tanah air. Siapa dia? Yofi dan Nuno yang kini diperkuat Yofi Widianto, Muhammad Ahadiat Adi Julian, Adi Rayudi dan juga Chico Andreas akan menggelar konser 25 tahun Janji Suci di Istora Senayan Jakarta di tanggal 13 Juni ini Foxian. Nah, kalau dalam kutipan dari liputan6.com nih Foxian, ternyata gitu ya, perayaan ini akan makin indah dengan Fajar Nur sebagai bintang tamunya. Wah, udah di spill aja nih Foxian ya. Jadi kehadiran Fajar Nur ini di panggung akan jadi kolaborasi yang sangat dinanti fans banget. Untuk Anda fansnya ya, makin berbahagia terus pastinya ya. Pemilihan bintang tamu ini pokoknya didasari corak vokal dan juga musikalitas yang dinilai selaras nih dengan karakter Yofi dan Nuno selama ini. Intinya, kedekatan artistik mereka ini berawal dari momen ikonis Fajar Nur nyanyi Menjaga Hati bareng Yofi Widianto di ajang Indonesian Idol. Waduh, masih inget gak sih Foxian yang itu? Suaranya emang ngepas banget gitu kan ya, sealiran gitu, udah ala-ala banget sealiran gitu kan ya. Kalau Anda nih Foxian, Yuni mau tanya nih, aliran yang mana ini ya?

Bukan Kekasih Sempurna by Anji, satu single spesial yang diputarkan untuk kita semua Foxian yang kali ini lagi stay tune. Karena memang kita manusia bukanlah makhluk yang sempurna, dan kita bukan kekasih yang semuanya sempurna. Yang pasti adalah kita menerima apa yang ada dan juga yang sudah digariskan sama yang kuasa, tidak menutup kemungkinan untuk kita selalu berusaha, Foxian. Kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan, Kabupaten Gianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk memiliki racikan lebih ultimate. Waspada Foxian dengan produk palsu, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Oh iya Foxian, sekarang juga ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu Gatalin. Ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Jadi untuk Anda nih Foxian, untuk memastikan keaslian produk dan juga informasi harga resminya, langsung deh bisa kunjungi platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing ada lawan. Pakai yang asli dong, sanga-sanga.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Juicy Lucy Sayangnya. Hai, spesial banget ya Foxian untuk Anda yang malam hari ini terasa banget sedang rindu bersama kesayangan. Single ini juga mengantarkan kita di menit ke-1 tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita di Foxy Chat masih ada 1 jam lagi. Foxian yang baru aja gabungan, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah one.

Monotone FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah what? Jax Jones, where did you go? Kemana aja sih Foxian? Gak kemana-mana gitu ya. Kalau Anda tanya Yuni kemana aja, Yuni gak pernah kemana-mana, Foxian dia selalu ada untuk Anda. Cieh. Foxian, Gigs Play kali ini mengatakan kalau setelah 4 tahun ya, tanpa album studio baru, Interpol nih band post-punk dari New York, akhirnya mengumumkan rilisan terbaru mereka yang judulnya This Mirror Weighs a Ton. Album ini dijadwalkan rilis pada 28 Agustus mendatang nih Foxian, ya masih ada waktu. Dan ini menjadi karya pertama mereka bersama Partisan Records. Nah, untuk memulai era baru ini, Interpol memperkenalkan dua lagu pembuka album, yaitu utamanya lagu utama adalah The Mirror Weighs a Ton and See Out Loud. Tahu gak sih Foxian kalau kedua lagu ini dirilis bersamaan sebagai gambaran awal tentang arah kreatif yang mereka ambil. Secara gitu ya, setelah 4 tahun berlalu akhirnya langsung deh si Interpol dari New York ini mengajukan, waduh, bakalan rilis lagu di tanggal 28 Agustus. Nah, proses penggarapannya nih Foxian, pokoknya mereka ini milih kembali ke kawasan Lower East Side Manhattan. Jadi wilayah ini memiliki hubungan erat banget nih dengan sejarah awal perjalanan mereka. Keren banget gak sih Foxian? Sejarah masa lalu dijadikan gitu ya pengalaman dan dijadikan pelajaran, kemudian dibikin jadi satu lagu dan syutingnya di tempat yang benar-benar punya sejarah dan cerita istimewa untuk mereka. Luar biasa gak sih Foxian? Tapi ngomong-ngomong, Anda punya cerita dan sejarah apa nih di tempat yang mungkin Anda tidak akan pernah terlupakan?

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

dikongsi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Westlife. Hello my love, satu single yang tadi sudah di request sama Pak Ketut Karnata nih Foxian. Tentunya masih ditemani sama Yuni Silvania malam hari ini untuk Anda yang masih berada di jalan, on the way, mau jalan-jalan, atau mungkin Anda baru pulang kerja. Hati-hati di jalan dan pastinya bentar lagi ketemu sama keluarga. Aduh, leyeh-leyeh gitu ya Foxian. Ya santai-santai di rumah. Semangat Foxian, hati-hati di jalan pastinya. Dan kali ini nih Yuni ya mau ngasih tahu juga sama Foxian yang dari kemarin sempat nyari all produk sangat-sangat. Nah Foxian sekarang gak usah khawatir dan juga gak usah bingung lagi karena sekarang udah gampang banget untuk dapetin produk Sanga-Sanga. Foxian bisa langsung mampir ke outletnya Sanga-Sanga. Sekarang sudah ada di The Keranjang Bali lantai 1. Selain itu juga nih Foxian Yuni kasih tahu yang produk Sanga-Sanga juga sudah ada di beberapa apotek favorit Anda. Seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Senturi. Pokoknya aduh Foxian gak usah bingung lagi. Gak usah repot lagi mau cari kemana dan juga di mana. Karena sekarang ini Sanga-Sanga sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk Sanga-Sanga ini yang terjual di outlet maupun di apotek ini adalah Sanga-Sanga racikan babi Bambang Pranoto. Karena ini adalah transformasi yang dulunya kutus-kutus menjadi Sanga-Sanga. Naik kelas nih Foxian ya. Tetap peracik aslinya nih Foxian ya. Babi Bambang Pranoto. Makanya kalau mau pakai yang asli, pakainya adalah Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Satu single by Charlie Puth Smells Like Me yang sudah di-request tadi juga Foxian ya, sama Foxian yang udah chat via WhatsApp Foxian. Balik lagi ditemenin sama Yuni Silvania, kali ini Yuni mau ngajak Foxian dulu ya untuk flashback di peristiwa masa lalu, ada What's On Today. Kali ini What's On Today Foxian yang dikutip dari catatan Wikipedia, ada peristiwa penting di Indonesia pada waktu itu pada tahun 1947. Perjanjian Persahabatan Republik Indonesia dan juga Mesir sebagai sebuah tonggak sejarah besar bagi diplomasi Indonesia. Jadi pada tanggal 10 Juni ini ditandatangani Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan juga Mesir Kairo. Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, sementara Mesir diwakili oleh Perdana Menteri Nokrasi Pasha. Dan pada tahun 2009 ya. Ada peresmian Jembatan Suramadu nih Foxian. Jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa, Surabaya dan juga Pulau Madura, Bangkalan dengan panjang 5.438 meter. Panjang banget. Peristiwa penting internasional ini berakhirnya perang 6 hari di tahun 1967. Ini adalah perang singkat namun krusial di Timur Tengah antara Israel melawan aliansi negara Arab atau Mesir, Yordania dan juga Suriah. Resmi berakhir dengan gencatan senjata pada 10 Juni 1967. Kemudian di tahun 1934 ada Italia menjuarai Piala Dunia FIFA. Wow, Foxian, FIFA kali ini ya bentar lagi ya, bukan bentar lagi, kayaknya udah on my way. Asik banget ya, on my way. By the way, Foxian pada nonton FIFA World Cup 2026 gak sih? Ajak-ajak lah.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania Voxian. Hi, this is live call Voxian yang baru saja bergabung. Yuk, boleh langsung aja untuk request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087878 4x102. Let's go. It's open the request line. Live call kali ini Voxiania, meskipun kita cuma 2 jam aja membersamai, tapi live call biar bisa kedengeran suaranya Voxian langsung aja bisa sekarang ya. Request lagu favorit masih ada waktu, ini dia, kita angkat dulu. Udah ada yang masuk Voxiania, ada siapa ya? Yuk kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Selamat malam juga Pak Tupurwa, suaranya khas banget nih, bener gak sih?
1: Benar Kak Yuni, tahu aja.
0: Tahu dong, suaranya sudah di hati nih. Apa kabar?
1: Astungkara baik Kak Yuni. Kak Yuni gimana kabarnya?
0: Astungkara baik banget, alhamdulillah gitu ya Pak Tu ya. Cuaca aman nih di Sesetan?
1: Aman Kak.
0: Asik, aman banget. Kenapa dingin?
1: Iya Kak Yuni.
0: Kenapa? Dingin banget.
1: Kurang
0: ya?
1: Tim sama lagu kayaknya.
0: Oh gitu, iya udah. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Boyah deh kayaknya. Udah naik belum ya?
0: Oh belum, nungguin Pak Tu nih. Oke, okay, siap. Oke, okay. Nah salamnya buat siapa?
1: Salam buat Camboe, Senyilika Putri, Kadugus Raditya, Ngoman Landung, Ngoman Chandra, Kaida dengan Rimo, Ketunari Asih, Puturu Padi, semuanya deh Kak Yuni.
0: Semuanya tanpa terkecuali ya. Baiklah, siap. Ditunggu lagunya setelah ini ya. Halo?
1: Halo.
0: Ditunggu lagunya setelah ya. Ini ya Pak Tu ya.
1: Oke, Kak Yuni.
0: Iya, ada ya, lagi yang
1: kasih,
0: lain.
1: Terima kasih, Kak Yuni.
0: Oh, macam apa? Terima kasih. Ada lagi yang lain? Hah?
1: Apa? Kak Yuni, tahu nggak bedanya Kak Yuni sama rumus fisika?
0: Rumus fisika? Nggak tahu.
1: Kalau rumus fisika susah diingat, kalau Kak Yuni susah dilupain.
0: Asik, susah banget beneran nih dilupain ya. Makasih banyak loh Pak Tu.
1: Oke Kak Yuni, thank you, bye-bye. Semangat Kak Yuni.
0: Siap, semangat juga untuk Pak Tu dan sehat selalu, bye-bye. Bisa aja ini Voxian ya, Pak Tu Purwa ngasih gombalan. Apa sih bedanya Yuni sama rumus fisika? Kalau rumus fisika susah diinget gitu ya, tapi kalau Yuni susah dilupakan, bisa aja gitu kan ya. Emang benar Voxian susah dilupakan atau cuma buat Pak Tu aja nih? Shouting Boya untuk Anda.

90.4 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Fox ini gak kerasa banget ya, ternyata 2 jam itu seperti barusan aja duduk terus tiba-tiba harus berdiri lagi. Thank you banget yang udah nemenin Yuni dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 8 malam, Foxian. Dan Yuni juga mohon maaf sekali jika ada salah-salah kata. Namanya manusia biasa gitu, Foxiannya. Kita tidak luput dari kesalahan. Thank you so much untuk Anda yang sudah nemenin dan juga setia bersama Yuni Silvania. Dan pastikan terus ya, tetap stay tune bersama Yuni Silvania setiap hari Senin sampai dengan hari Rabu, Foxian ya. Dari jam 6 sampai di jam 8 malam. Langsung aja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. See you. Bye, Foxian.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Posian kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa Kianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi, Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Fosian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

Monoto FM Force Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxy ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxy yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya Kutus-Kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan.

Monitor from Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Nasi 8 degrees, we get off you. Baru saja mudah untuk anda, Foxian, yang malam hari ini spesial ya. Baby Jasmine ya, yang muncul di malam hari ini, Foxian. Gimana, sedikit kaget tidak? Semoga aman aja ya. Tiba-tiba Baby Jasmine muncul ke permukaan di hari Rabu ini, di malam hari ini, Foxian ya, di jam 9 malam ini. Wow, gimana kabarnya sejauh ini, Foxian? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga. Di malam hari ini, Baby Jasmine pastinya akan menemani anda sampai nanti pukul 11 malam dengan lagu-lagu all days kesayangan anda. Lagi pada ngapain nih jam segini, Foxian? Kepo deh Baby nih, Foxian ngapain nih jam segini nih? Apakah dari Foxian ada yang masih bekerja, atau mungkin ada yang udah bisa istirahat, udah bisa tiduran ya, udah bisa rebahan? Atau mungkin masih ada yang berjuang untuk mengejar deadline ya?

mengejar target hari ini. Wah, semangat ya untuk Anda yang lagi bekerja, yang masih harus melanjutkan pekerjaan. Semangat, semangat, semangat ya. Apapun kegiatan Anda di malam hari ini, Foxian Baby temenin sampai nanti pukul 9 malam, 11 malam tentunya ya Foxian ya. Yang mau gabungan bareng Baby boleh banget gabungan bareng Baby di sini melalui WhatsApp di 087878 4x102. Untuk Anda yang mau kirim salam boleh, request lagu boleh, curhat-curhat boleh tentang kerjaannya hari ini, tentang cerita-ceritanya di hari ini boleh banget dicurhatin bareng Baby Jasmine ya. Dan gak lupa juga dong ya untuk Anda Foxian yang mau streamingan, yang mau dengerin Baby di mana saja dan kapan saja, boleh langsung aja ya dengerin Baby melalui streaming di www.foxyradiobali.com. Dan tentunya jangan lupa juga untuk selalu pantengin ya Instagramnya 102 FM Fox Radio Bali, supaya tetap update juga, supaya tetap bisa tahu informasi terkait produk sanga-sanga, terkait Fox Radio Bali juga, supaya tetap up to date. Di follow dulu Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali. Gak lupa juga ya Facebooknya, supaya tetap update lagi di Fox Radio Bali tentunya ya Foxian ya. Jadi malam-malam gini enaknya ngapain ya? Enaknya ngapain ya Foxian? Boleh banget langsung aja gabungan bareng di sini, kasih tahu kegiatan Anda di malam hari ini ngapain aja, kerjaannya gimana hari ini bareng Bibi Jasmine, only on Rest and Relax.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

World FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah Wang. Chill on Seven, berhenti berharap. Special untuk Anda Foxian ya. Tapi kalau masalah cita-cita, masalah harapan, masalah mimpi, jangan sampai ada kata berhenti untuk namanya berharap ya. Dan berusaha juga tentunya Foxian ya. Apalagi untuk Anda yang punya mimpi kerja di hotel bintang 5, cruise line, atau pengen kuliah dengan program magang di luar negeri, sekarang saat yang tepat banget untuk Anda gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena di bulan Juni ini saatnya jadi jagoan ya, panggil semua kerabat Anda buat serbu jagoan Juni beragam promonya di Elizabeth International. Untuk Anda yang ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliah sampai dengan 500 ribu. Ingat ya, makin tunda daftar, potongan makin berkurang loh. Atau mau ambil langsung program 2 tahun, auto dapat cashback sampai 8 juta rupiah. Spesial lagi nih, buat yang ambil jurusan hotel digital marketing, bisa mendapatkan cashback 1,5 juta, plus photography gear, serta live streaming equipment yang super kece. Khusus promo ini kuotanya terbatas ya, jadi jangan sampai kelewatan. Belum lagi nih ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang juga dan secepatnya juga ya. Jadi untuk Anda yang belum tahu Elizabeth ini ada di mana sih lokasinya, jadi Elizabeth International ini hadir di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi, dan kurikulum berbasis ahli USA. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International ya, karena promonya ini cuma sampai di tanggal 30 Juni 2026. Jadi tunggu apa lagi supaya gak kelewatan juga. Langsung wujudkan mimpi hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Station sangat-sangat sing adalah one. Ari Lasso hampa. Duh, semoga deh enggak hampa ya kita semua Foxien, karena kalau hidup ngerasa hampa tuh kayak enggak ada semangatnya gitu ya. Mau kemana-mana males, mau ngapa-ngapain males juga gitu ya. Semoga Foxien, Anda semua dan tentunya kita semua selalu ngerasa bahagia, selalu ngerasa happy ya, supaya enggak ngerasa hampa, karena rasanya hampa tuh enggak enak banget ya. Gimana kalau Anda supaya gak ngerasa hampa, kita healing aja kali, healing ya. Dan untuk Anda nih yang lagi cari tempat healing yang tenang dan nyaman, especially yang ada di Bali, boleh langsung aja ke Mangolango Lake Crystal. Langsung cus kesana aja ya. Foxen bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman, dan jauh dari bisingnya kota dan pasar. Kalau soal makanan, Mangolango Lake Crystal punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Harga juga masih terjangkau, pas banget untuk Anda yang mau nongkrong, makan bareng keluarga atau sekedar quality time aja, boleh banget langsung aja ke sini. Langsung cus ke Mangolango Lake Crystal yang berlokasi di Jalan Sawo, nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Anda untuk merasakan makanan dan ambience yang ada di Mangolango Lake Crystal. Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful view, part of sangat-sangat.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang ini katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. Glenn Fredly, Kasih Putih, spesial untuk Anda, Foxian. Lagu ini Baby hadirkan, semoga bisa menemani malam hari Anda di malam hari ini dengan lagu Kasih Putih dari Glenn Fredly ini ya, yang wow, lagu itu ngadebin banget gitu ya Foxian ya. Dan secara garis besar ya, lagu ini tuh menggambarkan cinta yang tulus, murni, dan tanpa syarat. Jadi kasih putih ini menjadi simbol perasaan yang bersih dari kepentingan pribadi, penuh ketulusan, dan juga kesetiaan. Melalui liriknya sendiri, Glenn Fredly mengajak kita memahami bahwa cinta sejati tuh gak selalu tentang memiliki, tetapi juga tentang menerima, menghargai, dan mendoakan yang terbaik bagi orang yang kita cintai. Nuansa musik yang lembut dipadukan dengan vokal penuh penghayatan membuat pesan lagu ini kerasa sangat deep banget ya Foxian ya. Banyak pendengar menganggap Kasih Putih sebagai lagu yang menggambarkan keindahan cinta yang dewasa, tenang, dan penuh pengorbanan. Jadi untuk Anda Foxian, saat mendengarkan lagu ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa cinta yang paling indah adalah cinta yang lahir dari ketulusan hati. Tetap bersama ya Foxian dengan lagunan Kasih Putih. Spesial untuk Anda yang mungkin udah punya cinta sejatinya, udah punya kasih putihnya. Supaya long last, langgeng sampai tua nanti tentunya ya.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

station sangat-sangat sing adalah Wine. Ada band masih spesial untuk anda Foxian yang masih di sini bareng Baby. Terima kasih banyak ya Foxian ya. Dan untuk anda Foxian yang mau request lagu, yang mau kirim salam, masih boleh banget. Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 11 malam. Dan sekarang Baby mau menyapa dulu untuk anda Foxian yang udah gabungan bareng Baby, yang udah kirimin salam-salam, yang udah request lagu. Terima kasih banyak untuk anda yang udah gabungan Foxian ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, bahagia ya Foxian ya. Di sini ada Kak Gede Pasuk Sugiana sudah ikutan hadir dari seputaran Monang Maning. Terima kasih banyak. Lalu ada Kak Cakra juga. Malam baby girl, happy Wellness Day katanya. Terima kasih ya Kak Cakra ya. Lagi-lagi ada Kak Putu Purwati sudah ikutan hadir juga dari seputaran Kertawinangun. Si Dekaril udah ikutan hadir juga. Terima kasih banyak ya. Lanjut lagi ada Kak Madendra Saputra dari seputaran Tabanan juga sudah ikutan nongol. Kirim salam aja buat aku yang lagi nyantai sambil ngeteh katanya. Asik, santai banget ya kegiatan malam harinya ya. Lanjut lagi ada Bagus Bawa sudah ikutan hadir juga di sini bareng Baby. Semoga sehat selalu juga ya untuk beli Gus Bawa. Thank you katanya lagunya sudah mengedara. Iya, sama-sama ya untuk beli Gus Bawa. Semoga terhibur juga dengan lagu yang sudah dihadirkan. Lanjut lagi ada Mbok Dayu Ratmini dari seputaran Sutomo dan Pasar sudah ikutan hadir. Ada Kak Bastik Forever juga, kirim salamnya untuk semua pendengar Fox Radio Bali. Dan untuk yang siaran, thank you katanya. Thank you juga ya untuk Kak Basti Forever ya. Lanjut ada Kak Ervita Puspadewi sudah ikutan hadir juga. Untuk lagunya tadi sudah BB putarkan juga, sudah mengudara. Semoga terhibur juga dengan lagu yang sudah dihadirkan. Ada Charmois juga sudah ikutan hadir. Selamat malam, semoga sehat selalu ya. Dan bahagia selalu juga untuk Charmois dan keluarga. Ini udah curhat tipis-tipis ya, gosip tipis-tipis di malam hari. Pokoknya stay tune aja deh ya Charmois ya. Don't go anywhere, gak boleh berpaling ya. Lanjut lagi, ada Kato Purwa sudah ikutan hadir juga. Dan udah curcol-curcol juga. Terima kasih loh ya sudah ikutan gabungan, udah request lagu juga, udah kirim salam juga, udah curcol-curcol juga. Terima kasih loh ya. Lanjut lagi ada Murai Sukerti juga sudah ikutan hadir dari seputaran Kerobokan. Semangat siarannya sampai tuntas katanya. Oke, terima kasih ya untuk Murai Sukerti ya. Lanjut ada Kak Andi yang lagi bertempur ya di malam hari ini. Aduh, semangat sih ya Kak, katanya Baby ya Kak ya. Gak boleh cepat menyerah ya, apa itu libur, apa itu capek, harus diterjang terus ya. Semoga lagu yang Baby hadirkan bisa menemani segala kegiatan Foxian juga, yang lagi kerja, yang lagi nyantai aja, ataupun yang lagi istirahat, yang lagi kuliah, semuanya pokoknya kegiatan anda Baby temenin sampai nanti pukul 11 malam dengan lagu-lagu kesayangan anda. Jadi untuk anda Foxian yang mau request lagu, yang mau kirim salam, masih boleh banget ya. Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 11 malam.

Station sangat-sangat sing adalah One. Christian Bautista with The Way You Look At Me. Special Noranda Foxy yang lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah Bebe hadirkan. Dan untuk Anda Foxy yang mau request lagu, yang mau kirim salam, masih boleh banget. Bebe tungguin ya sampai nanti menuju pukul 11 malam. Dan sekarang nih Bebe mau ngingetin untuk Anda ya, supaya Anda gak kelupaan juga tentang reward umroh bareng Sanga-Sanga. Masih pada inget dong ya? Karena periode itu sampai tanggal 1 Desember 2026 aja. Jadi jangan sampai kelewatan juga dan jangan sampai kelupaan untuk ikutan ya Foxian ya. Apalagi sekarang itu caranya lebih gampang lagi dari cara yang sebelumnya. Jadi Foxian bisa mengumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga regular varian Balur atau Tanamila Tanahmu Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Pilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau Sangasian. Kalau udah semuanya diikuti syarat dan ketentuannya, Foxian bisa langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjarsading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Ingat ya Foxian, semakin banyak mirim, semakin besar peluang Anda untuk menangin reward umroh bareng Sanga-Sanga.

positive vibe and real impact with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Location unknown baru saja mudah untuk Anda Fox ya, dan menjadi lagu yang akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Gak kerasa banget ya, sudah hampir 2 jam Baby menemani Anda di program kesayangan Anda, Rest and Relax. Ini sudah waktunya Baby pamit undur diri Foxian ya. Tapi sebelum itu Baby mengucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah gabungan bareng Baby, yang udah kirim-kirim salam, yang udah request lagu, terima kasih banyak. Yang udah nyemangatin Baby juga di malam hari ini, terima kasih banyak. Baby juga meminta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum terbaca semuanya, dan juga request lagu yang belum sempat Baby putarkan keseluruhan pada malam hari ini ya Foxian ya. Ingat Foxian, di malam hari ini yang masih berkegiatan, semangat kegiatannya ya, nanti pulangnya hati-hati. Dan untuk Anda yang udah sampai rumah, langsung istirahat, jangan sampai begadang untuk malam hari ini, karena besok kita harus lanjut lagi menjalani kehidupan ya Foxiannya, alias bekerja dan beraktivitas seperti biasanya. Oke, kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sangat lawan. See you, bye.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

teu prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Good Morning Foxian. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali. Selamat pagi Foxian, apa kabar pagi hari ini? Udah hari Kamis saja, jadi pastiin yang mau siap-siap untuk berhari raya Galungan, prepare dari sekarang ya. Seperti biasa bareng sama Adrian di GFV interval 7 sampai dengan 10 pagi nanti.

Gak berasa udah tanggal 11 ya. Ini kurang lebih di tanggal 17, berarti 6 hari lagi Foxian itu udah siap-siap untuk melaksanakan yang namanya Hari Raya Galungan. Beh, mantep dah ya. Jadi preparationnya kita lihat di sepanjang jalan udah banyak banget penjor-penjor menjulang tinggi gitu kan, untuk persiapan yang namanya galungan. Anyway, Foxian, orang bilang tuh yang namanya sukses adalah melakukan hal-hal dan juga kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Wis, kalau emang seperti itu, harusnya Foxian juga sudah mulai untuk melaksanakan yang namanya kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik setiap hari. Contoh, bangun pagi, jangan tiba-tiba langsung berdiri dan juga mandi, tapi bersihin kasur dulu, ya kan? Terus preparation untuk pekerjaan hari ini itu udah siap semuanya dari semalam. Jadi memang benar preparation itu selalu dibutuhkan, karena kalau kita semua tergesa-gesa, kalau semua kita ngerasa terburu-buru, akhirnya ketinggalan. Iya, kalau rumahnya deket, kalau rumahnya jauh gimana? Ya kan, bolak-balik buang waktu lagi gitu. Ya kan? Wah, makanya jangan sampai kejadian ya Foxian ya. Dan juga pada pagi hari ini seperti biasa, Foxian kita di hari Kamis kita mau lanjut pantun dulu. Jadi Foxian silakan untuk lanjut pantun yang akan Adrian berikan. Contohnya, pergi ke pasar beli jamu ... Ya, itu rima pertamanya. Jadi kalau versi Adrian, pergi ke pasar beli jamu. Hey kamu, lama-lama I miss you. Widih, gak banget kayak ini. Ini kayak bukan seumuran gue deh yang bikin topik ini ya.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok?
2: Jaktil pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: You're listening. Good morning, Foxian.

besar Baby Doll yang udah ngantar kita ke 27 menit lepas dari jam 7 pagi Foxian. Dan jangan lupa, wajib banget buat ikhtiar pagi hari ini. Kalau seandainya Foxian hari ini punya cita-cita apapun itu, pengen semua cepat terkabul dan juga sudah berdoa lama gitu kan, pengen beli mobil, pengen lunas hutang, terus juga pengen dapat pasangan, pengen segera dapat momongan dengan banyak semua kemauannya, apalagi pengen banget tuh berangkat ke tanah suci, pengen berangkat umroh gitu. Kalau emang sudah doanya udah dikencangin, doanya sudah dirutinin, ibadahnya juga sudah makin rajin, jangan lupa hari ini wajib untuk ikhtiar. Karena yang namanya doa tanpa usaha itu sama dengan bohong, ya kan? Wih, bijak banget Tadren pagi hari ini ya. Tapi jangan lupa nih, yang namanya sanga-sanga itu akan memberikan reward umroh. Dan ini masih pada ingat dong ya, karena periode ini sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026 aja Foxian. Gimana nih? Udah ngumpulin amplop berapa banyak Foxian? Tapi kali ini Adrian mau ngasih tahu ya, caranya lebih gampang dari yang sebelumnya. Yang pertama, kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga regular varian balur atau tanamilah tanahmu klasik dan juga ultimate ukuran 100 ml. Dan ini wajib digunting menjadi 2 bagian dan diproduksi di atas tahun 2024. Kalau emang sudah dilampirkan ya kan, dipotong-potong. Jangan lupa untuk lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, terus juga tulis nama dan juga alamat lengkap. Ingat, pilih kategori peserta, karyawan atau sangasian ya. Dilanjutkan dengan tuliskan kategori peserta pada amplop dan kirim langsung ke pabrik sanga-sanga. Sekali lagi, silakan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali boleh kalau emang tinggalnya di Kota Denpasar, atau bisa ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Sekali lagi, pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Ingat, semakin banyak Foxian ngirim, berarti peluang untuk berangkat umrohnya pun semakin besar. Yuk, jangan lupa yang udah doa, lanjut diikhtiarin ya, karena sanga-sanga sing adelawan.

0: Morning Foxian.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangnya-sangnya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangha-Sangha Skincare.

Tapi emang bener katanya sih gitu ya. Belakangan ini emang Adrian tuh ngerasain banget dan melihat pola-pola yang seumuran sama gue gitu kan. Emang seperti ini kayak yang kita cari saat kita memilih pasangan. Tapi emang itu sudah jadi insting bahwa enggak deh, gue gak nyari yang ini, gue nyari yang itu aja gitu. Jadi kabarnya emang orang-orang setelah usia 25 tahun ternyata kalau laki-laki ya Foxian ya, itu gak lagi cari perempuan yang paling menarik, tapi dia akan mencari perempuan yang ngasih dan juga membawa ketenangan dalam hidupnya. Bener gak sih? Jujur deh. Ya kan? Di usia-usia setelah 25 tahun nih, setelah 25 tahun terus kepikiran buat cari pasangan, kalau laki-laki itu ternyata gak cari perempuan yang paling menarik atau paling cantik, tapi cari perempuan yang paling bisa bikin tenang. Itu kalau dari POV laki-laki ya. Kalau dari POV perempuan itu biasanya dia akan mencari laki-laki yang gak lagi yang ganteng gitu kan, handsome banget itu, enggak. Tapi dia akan cari laki-laki yang ngasih rasa aman buat dirinya sendiri. Bah, pas banget itu. Karena semakin dewasa, akhirnya kita mulai sadar bahwa hubungan itu gak hanya dijalani saat sedang bahagia kan Foxian ya. Ada hari-hari yang memang bikin capek, ada hari-hari tentang masalah keuangan, ada konflik, ada ketidakpastian hidup. Dan biasanya di fase itu, yang namanya kegantengan atau ketampanan itu gak menyelesaikan masalah Foxian. Untung gue gak ganteng-ganteng banget ya. Terus yang namanya kecantikan juga gak nyelesain masalah. Bener kan? Coba rasain deh. Apa mungkin Foxian emang sedang ada di fase itu dan merasakan hal seperti itu. Tapi yang dicari emang laki-laki adalah apakah gue ini ngerasa tenang saat pulang ke rumah ada dia gitu. Dan yang dicari perempuan adalah apakah gue ngerasa aman nih saat menjalani hidup bareng sama dia. Kan itu yang dicari kan. Karena pada akhirnya kita itu gak hanya mencari pasangan untuk mengisi feed Instagram doang Foxian. Tapi mereka juga mencari teman yang bisa untuk diajak menjalani hidup. Tapi emang ada satu hal yang sering dilupain. Ketenangan itu gak bisa diberikan oleh perempuan yang terus berperang dengan emosinya. Nah loh, ya camkan itu. Sekali lagi ya, ramai ketenangan itu gak bisa diberikan oleh perempuan yang terus berperang dengan emosinya. Dan rasa aman sulit diberikan oleh laki-laki yang terus juga berperang dengan egonya sendiri. Dan proses paling penting sebelum menemukan seseorang itu adalah pertama belajar menjadi tempat yang aman dan tenang bagi diri sendiri dulu. Karena biasanya dan seringkali kita sibuk mencari seseorang yang memahami emosi kita, padahal kita sendiri belum memahami apa yang sedang kita rasakan. Ayo jujur, ngerasain itu kan? Jadi kita sibuk banget untuk mencari seseorang yang membuat kita merasa aman, padahal hati kita sendiri masih dipenuhi dengan ketakutan. Dan sayangnya Foxian, banyak dari kita tuh gak pernah diajarkan bagaimana membangun rasa aman itu dari dalam diri, ya kan? Coba damai dulu sama diri sendiri, baru coba untuk memberikan kebahagiaan sama pasangan. Karena kita kan biasanya nuntut ke pasangan kita sendiri bahwa kamu yang harus bikin saya bahagia, kamu yang harus membahagiakan saya dan juga keluarga saya. Tapi lupa bagaimana untuk membahagiakan pasangan yang ada selama ini dan membahagiakan diri sendiri, itu penting banget.

yang sudah joinan di WhatsApp di 087-8784x102. Camboys. Selamat pagi Bang Adrian, selamat pagi Camboys. Ada Camboys dari Pogading request lagunya Ungu buat Bang Adrian, semoga sehat selalu dan juga lancar rezekinya. Amin. Mau ikutan nih VCS-nya pergi ke pasar beli jamu. Cakep. Katanya selesai, tapi lagu favorit masih tentang kamu. Iya. Yeah. Bisa aja lu tang. Terus juga ada Kakak Yuwanita Septiari pergi ke pasar beli jamu. Say goodbye to you. Ah. Kenapa Kak Yuwanita? Kenapa? Ada apa? Cerita Kakak Yuwanita. Jangan dipendam sendiri. Ya kan? Terus akhirnya dia bilang, iya kak, ketimbang digantung gak jelas, jadi aku yang jelasin dan juga tegasin. Iya. Pada keras banget pagi-pagi ya. Terus juga ada kakak Made Hendra Saputra dari desa Tua Marga Tabaran. Ya kan, buat kakaknya makasih dan juga selamat bertugas kak. Sama-sama. Terus next ada kakak, siapa nih? Gede Pasak Sugiana. Selamat pagi Foxian, good morning ya kan. Dari Munang Maning, Merpati dan Pasar. Selamat pagi semuanya. Pagi-pagi juga. Terus juga ini nih, siapa kakak Rudy? Pergi ke pasar beli jamu, cakep. Harumnya sampai ke pintu, cakep. Selamat pagi pendengarku, semoga sehat selalu menyertaimu. Iya. Yeah. Thank you ya, thank you. Terus juga ada pergi ke pasar beli jamu, lewat gang ketemu hantu. Katanya ingin hidup maju tapi rebahan tiap waktu. Beuh. Dalam banget pantunnya Pak, Pak ya. Terima kasih buat yang udah joinan di 087-8784x102. Dan ntar kita akan masuk ke topik Fox on Call. Apa ya topiknya? Tungguin aja.